0: swell to my mom.
1: Apal Tony Bo Tarau Paino.
2: Sebelum kau ngavi tina abal tu ni bawa mentok terdau bay no. Tiang buson dok opisan custom di Raja Malaysia JKDM. Papa pantod pisah kada zan mempai agensi kepekuasan mentok mengipop kepagatan pagahimuvan am kesuangan kukuampo panagahan id Sabah. Mina bawa siuguan petunut custom Datuk Sri Ahmad Amran Ahmad bisa kadazan poin penu idpihatan agensi kiguna mentok papatantu kepekuasan kotulan om panamangan id vavazan swangon pogun anu papanaon miampai kivaza. Hima susumikul inakano kahantazan poin tahib vinasi na kotoy mo tutungkap si kulasip tawasi na ngazan mahoingan tagaza pagun Sabah taon duvangay bu duvangpadam anam. Insan-insan ino do manangka pangukap. Minsan-insan ino do nakapangukap kasivatan mangaput panginabasan miyampay kapapagan timbagat kausinan paganakan. Ketambuhan tapantang miampai dipatunud ketainan tuhun ginuman pagun Datuk Norlijah Danin niyo minanak nagihivang kuma mononay mo mihang tapi piumanan miampai kahansanan diho songyan napihi mononay mo sikulasip no kamoy. Pingkisaman menunda kakadazan kauhanan ginumuan miampai kaganan pamutanaman om panginsadan id kakadazan tagazok at kinabalo tutulus do pakavason. Iho na po nga vokon pinibasan di ontok katambuzan po yung bida liti mobi ngavi mantad kamuntilan pamutanaman panginsadan ng pamonan takanon mafi Sabah ibinuan di Montili daw Datu Jamawi Jafar id upis mayo kakadazan kot kinabalo kavavago diti. Napibasan nagi kapamanan program Kabun Opuan miyampay pisakadazan DBKK atag om pamalanan kakamoy kinaisunan botong tagaso om pamamanan pangatulan hivang papatadan kulita id pasal tagaso kutakinabalo miyampay pamalisinan papapadagang sada SAFMA. Mantad kontingan tuhun ginumuan kokomoy ko zuvo hinantay panangkusan id complex spot pinampang. Minabawa si Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi kreatif Datuk Nizam Abu Bakar titingan kapakyanuan montok mangumbasi pipyo kauhanan kampaino hinantay panangkusan diho novit noh kumait bogizan sumusut montok makyanu ko kunan. Songyan ko'y magon o pakyanuan diyo, papanaw do bogisan daw hang sumusut, kampay no kapagudan technical, kapoy maganan kavo kalaja om kapamanan liti pangumbosyan tumanud ko tulan ipinatanto. Sanguhun po tinimungan Pulis Marine PPM Lahadatu na sindohan nontok babadi. Songyan mamaso bakalaja idpos mangungumohig Marine Lahadatu diontok kodufo padamhimo vuhan kavahu nakatahib. Dan kitahangan dihuguan Pulis Uvang Lahadatu ACP Zul Baharin Ismail nadadi o kantakan diho songyan sanguhun po kauvang penogi dosido disido bakalaja mamaso mengidu pinulu sinapang id kinezon na kamoy. Inopitan kipangkat Lance Corporal no sindohan id tuntu tanga bogizan hongon gibang om tizan. Kaikatan kohitan taon kumuhi mga pod kotinanan katambuzan Sabah STB o Zuvon o Sabah Fest duvangay bu duvang padam anam antok ko duvang padam sizam vuhan kavahu gisom ko duvang padam sizam vuhan ko sizam miyampay magika kavu ababazan sabagi kapataon dan montok taon tutumambuhoy Sabah duvangay bu duvang padam tu. Minabawasi mo hingon upisol tagazo STB Julinus Jeffrey Jimit himangapod ababazan om kapagatan nuhod sa ninaw kalamazan na kumoy sa bagi pinggisaman papantod pamonan katamuhuzan pogon.
1: Apal Tony Bo Tarau Paino.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之

谁的这首合唱歌曲心有所感，接下来我们来听听下一首歌曲。这首是幸福悄悄版，也是一首合唱歌曲，

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar?
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Sampangan Laut Sabah akan penerun tak terdebangi bulan Ogos 2026 dan dataran Bandaraya dan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu, impon pukul 7:30 songok. Antara pengisian Nyono berarakan etnik Sabah, persembahan Laser Zoo, kopan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Maleficent, kopan artis undangan, kopan kemuncak acara Yono pemasyuran Laut Sabah anu akan sempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang Dipertua Laut Sabah. Tekau nukam ramai-ramai untuk somo-somo ngenda kedayagan sambutan Laut Sabah 2026. Selamat nampang Laut Sabah 2026 lekata RTM teman setia anda.

Citra tipika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpun tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Sabah, itunolatku, itunolata diabrio, senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogres, lekat RTM, teman setia anda.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Teratibika, cuaca panas antawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atak nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mepenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kereta.
1: Dong pinabenen peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
0: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta ensan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Joko Bana.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
4: Anak Diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kolemo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau penjogo oleh masalah keteratan ko buuk infor deria reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemayuan pu anu saka tak bangun beranak Diki.
5: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Dong ngendok sanang kok dayak tebetak liut. Bue anungut nebab kiti niak ngerati ruo tanak kok pen bahaya tak kawasan Anu buli jadi perangkap endiam bue liut. Bue liut anu kama pen kena tawan buli kok nebab kiti teruak renjatan elektrik tak diam bue. Bue liut pen kama engkok iko jenis barang kama anu teneman haiwan ben biso anu nut panut diam liut. Jadi jegonti betisti endo niak jadi tungan gai petandan. Nejegon bangan peran anak dong pebenen gai kekuri tak diam buek liut.
6: Tips ngelag anak ketlipat diom kerita. Tagu te peringatan tak pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kite prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung mengko sebelum ngembanan kerita. Bara antejo mengasuh ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasuh entawa sekol. Penep tebet tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara antejo mo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
7: Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansang. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda konya boleh. Makai perisian terhad ke sarak-sarak keselamatan. Semua nu, kolek kealapan nang kemudahan internet.

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besama ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
2: Priyongan pedito. Pedih teko kanu berulang biasa nak berlaku tak dembilak bagian teko kenai. Usah-usah ngelak periamuan pedih teko. Ngelagan minuman langa kepein, ngelagan terlampau berpikir, stres, ngelagan kakanan masin, kakanan baik penroses kau bekerja. Turi kau pesanang sesukup nai. Senaman kau ngamalan diet sebanan nai. Segera dinakan teruak periamuan pedih teko.

0: ini kita perlu ngenapsin. Ngejamin masa bunda anu alap, kok nebangan kita muat perancangan tak pelanan ekonomi. Kok pan, ngajar kita, endok niat buar. Untuk masa bunda ti.
1: Jimat teno boy. Kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek muo. Tenombol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
2: Boy dekau anukra. Mimik nu amu make boy. Ngelakan membasir boy.
3: Namo biosone kansang ko sanang memia jomo anu makai beju antawa olos irom ko segaya anu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinangin namo pan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong ko segai anu sedong muat senaman.
4: Teratibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman tabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan kulek no tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Aiming, doko na lisukan no kau to tau? Makai badung ko mga kasut to?
1: Oi, niat tek kulot. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak do azam bau kulot. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai, luman pen cukup no tek. Bano, luman ti?
0: Alaming, ndak indah te badan ku tu. Ampus aku mun lulai itu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betenamun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pula bentuk sangat ko?
1: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Aming, bawa ini pentek kurangan ku gula ni eh. Minum je dah kau.
1: Terima kasih nu kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ai akan nut pan somo-somo.
0: Eh, amun bege nut na sebaku. Ngagat kau. Kaja.
2: Bahaya makai balik bagas lan pinapi anu raino pinakai. Yoni buli nebab pemenikan kolesterol, kok pen buli kok sebab masalah jantung. Selan pemapi anu pinakai balik-balik alap tiniman, kok ginantian engkok selan anu bau, amun. Warna selan bertukar, selan jadi keros kok pekat, selan tiuruk buan kok anu ni alap. Meluak umbu anu iko sebetak pinanas, warna makanan anu ginuring jadi darak. Reso makanan anu ginuring teresonya alap, sebab lek selan anu boy pinakai. Untuk nguring makanan sebelum tu, pinakai balik. Makanan anu sehat, tanggung jawab bersomo.

0: Dongkom Tinau. Dongkom Kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dongkom Yoso Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Eh Mimi, boy no kau telefon siom eh? Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak boleh no kita peluak tu. Ai terkurung no kita teruak baik gabak tu.
2: Ai no yang baru si aku telefon tak siam.
1: Jadi, iya no yo marak.
2: Baragai okey jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpan no untuk pindah barak gesi.
1: Ai. Jo. Sanang bana pana.
2: Jo yang telepon siam jo. Nyan upaya ngingoton nombor-nombor lainnya sebab paling-paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan jo. Pun untuk kepastian jo pane. Sebab paman kita telepon tak siam, maklumat dokon oron angkok penalamat tu biasanya otomatik te etrati gai. Lagipun kita cuma meran gai pasal liujo, tarus no gai nambung ngogota APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telepon balik?
1: Bahan ko? Nelepon jo siam, amun run kecemasan. Lagipun amunnya run kredit. Boleh pandai telefon siam eh. Mimi, bersimpon na bagi. Sekarang run biduk penyelamat teko ngedok kita.
2: Yes, boss.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Hah? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah?
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

0: Eh, ano te nombor putana nawa mo ko bomba to? Lawe, roon tago ko. Aduh, kan tenampel te ta dinding to. Bawa na sana ngonda.
1: Ih, hindi pa miyano to yang. Macam mun kecemasan je kau to.
2: Ba na Mimi, andang roon kecemasan no te to. Kau ngonda eh boy eh. Kan menaik no. Kan nelepon pertanan awa mokok bomba tek tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buik gabak eh kang.
1: Alah kau tu yang, telepon je kau tak siam-siam-siam. Sanang je tek eh.
2: Eh? Buli ke eh? Bo itu masalah gabak sop tu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kau untuk ngeleporan masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tungan di telepon tu. Berhenti join masalah. Taruh saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogo tak APM, bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan titu. Nyak betal lepas eh, unagai teko, APM ka, bomba ka.
2: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang somo je tu yang, lagi pun susah te amun bersimpon nombor-nombor tu semimun. Eh je te ingat ti siam-siam-siam meh, cukup meh.
2: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam meh. Marak baik gabak tam itu tu, bidak akan menaik no.
1: Okey bos.
3: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Mane bekat-bekat siaran ni tau?
4: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
3: Ngini dah bege ya. Jadi
4: terhati kena yang akan terlawan noi. Buli je teko buka tak RTM klik. Tak tim klik ke momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un meh. Lagi senang.
3: RTM klik?
4: Aha, teh. Type ni juta telepon meh. RTM klik.

0: Kini kita perlu ngenapsin. Ngejamin masa bunda anu alap, kok nebangan kita muat perancangan tak pelanan ekonomi. Kok pan, ngajar kita, endok niat buar. Untuk masa bunda ti.
1: Dehidrasi, rariat buek diom badan anu kosok kurang, anu berdanding buek diom badan keluar. Badan tindakan akan teruah dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pange tekat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kule nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
2: Penetuan bangan peranak endok niak muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, katak laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong menjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ni, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak te. Besomong endok manfaat nang kemudahan internet.

0: pa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok kat lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nenda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan berhenti tak kawasan Tungan Jomo Luman Betis tak zebra lain. Pinan tu jomo ramai yang nunya berhenti. Khususnya tak lapangan lemiang. Maklum no, semimon ingin lingau. Tapi palis-palis nanti, amun terlanggar jomo anu ngelimpas se. Nak kira no, pelancong ka atau nia. Aku kerasa ndak kereta tak bundaku tarus jauh melawan kereta. Sampai anu jomo ngelimpas se pelanggagat. Padahal, memang tak tungan kawasan untuk segan ngelimpas. Peraturan eko binuat untuk kalapan semimon pengguna alun-alun. Jadi, tuti. Nggak susah pan.
4: Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan turi anutan sebetar den saat ngabut terlumpu saat. Kok pan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip, antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kok pan.

0: Hai, Ming. Alap lurus no kerita na to. Parking di kau palap-palap. Susah kang dia mau pasok parking lek na to tau.
1: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Huh?
0: Ih, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang dia mau muka beluang kerita ni. Ha, pian namun teruak kerita no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no? Amun ni ah? Nah, oso-oso je kerita no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh.

0: aku tu alap lagi lek aku tu kulut. Tapi ndain kereta bundak situ. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
1: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpit kereta ni. Baru kau nadar. Dia tosok na kereta ni.
0: Bana pala.
1: Bah, lurus na kereta ni. Sekajap je tak.

Aku akan masang tali pinggang keledah sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledah. Iyalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. KPT ngerantian proceeding tata tertib kebebasan tak universiti awam. Seminar kependudukan nambahan kesadaran generasi murak. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Proceeding tata tertib selan kebebasan bersuara ta universiti awam mesti no nirantian penedaras kuasa selajur. Terposok kebebasan pemetekuan pandangan kritikan awam kok kurung-kurung engkau aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT luak pemeraan ni marak. Ketetapan ni usaha lingau mikuan soro hak berpersatuan mahasiswa. Sebiak pemaraan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selan penghapusan Akta Universiti kok Kolej Komuniti, maaf kok Kolej Universiti Sepusiam Pitumpuk Dikau AUKU Sepusiam Pitumpuk Dikau Akta Terlumpuk. Dedangai peruntukan diam AUKU kok cara-cara tata tertib pelajar anu nguatasan kebebasan mahasiswa bersoro kok berpersatuan rai tekilo. Untuk kenecualian luak pemakaian sebagai usaha pemelanan lingau. Antara ni kebebasan pengurusan persatuan kok kelab, kebebasan pengurusan aktiviti pelajar, kurung-kurung, pengenuan tungan komunikasi, penerakan kok penerbitan dokumen. Tak sedia KPT nut mara, kebebasan epan perlu leman sebiak tanggungjawab kok keluhuran undang-undang. Nut pemaraan ne perpaduan perbuatan mebiak keganasan, vandalisme, keteratan harta, kesalahan jenayah, salah laku akademik kok pelanggaran tata tertib sah tatap nut tak undang-undang kok peraturan anu pendedaras kuasa. KPT Nut Mara, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM ke Universiti Teknologi Mara UITM niat tertakluk tak AUKU. Amun pematongan somo akan penilaian tak peruntukan masing-masing anu mebiak mahasiswa ndok sebiak engkau usaha pembawaan penilaian tak dia AUKU. KPT selajur basak na nelajuran penanggunan tata kelola pendidikan langa anu terbuka tersusun kok sesuai untuk penutan semua pihak pengen kepentingan. Untuk matongan penghasilan di kau ekosistem, pendidikan langa masa bunda lat anu lebih alap. Yang dipertua Latun Musa Aman teko tak maidan tahlil doa kesyukuran kok solat hajat sebetak law kebangsuan kok law Sabah tak masjid lat kota Kinabalu. Ketekuan tun senampang lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Maidan nimpon engkok bosuan Surah Yasin tahlil kok doa kesyukuran pinimpin lek Mufti Perintah lat Datuk Bungsu Ajis Jafar kok Imam Oyoh Masjid lat Suhaidi Kuanting. Nur penerun tak kirah peneteko lek timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah Datuk Malai Ali Malai Ahmad. Tazkirai muan kesadaran tak kepentingan umat Islam maku keampunan dua Allah untuk mesanang kok ngemerdekaan jiwa umat Islam. Sementara khutbah engkau tajuk jiwa merdeka perjuangan niat lagi selesai. Peneteko lek Mufti Kerajaan lat sebagai peringatan tak umat Islam hendak sentioso mentio pekoro anu buli mengkerat iman. Maidan abis engkau solat fardu Jumaat ko solat hajat anu ni mamam le Suhaidi Kuanting.
1: Dilakan sudah mengkale abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Lebih datus pelajar cemerlang Sabah nerima tajaan pendidikan Petronas untuk nelasuran pengajian tak diam kok luar lat. Bangan penerima ngeruwa lapasan SPM 2025 anu akan nutan pengajian diam dedangai bidang terposok ke juruteraan kimia, petroleum, mechanical, science, data kok psikologi. Terutama ni tak Universiti Teknologi Petronas kok pun institusi pengajian langa Tioron tak Malaysia, United Kingdom kok Canada. Menteri Pendidikan Sains Teknologi ko Inovasi Datuk James Ratib Marak tajane ngeruo antara peluang pendidikan beruo langa anu sendion tak pelajar luak proses pemenanan ko sesuai. Beliau tindemuan pengabar Boy Jo Nempurnaan Maidan Pemertekuan Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas Mempesur Ilmu 2026 tak Kota Kinabalu. Menurut penerteko, beasiswa di KIP Petronas tak 25 pelajar sekolah menengah untuk seksi 2026-2027. Dedangi kawasan tak Malaysia pengen kemungkinan mengkerso cuaca panas engko tio pengendan. Yonis Tutan pengaruh beriud barat daya kopan iko titik panas anu kakal langa tak selatan Sumatera kop barat Kalimantan. Perianin ni jangka berlaku antara 25 ngabut telumpu dembangi buan Ogos. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Isham Abdul Anib Marak Sarawak pengen peluang jadi kawasan paling tebiak engkau dedangai daerah ni jangka mekerso ke pekatan ngamo tak perian begai niat sihat tak terlumpuk kok terlumpuk dembangi buan Ogos. Tak sabar perian ngamo ni jangka ngempon berlaku tak dompu siam Ogos tu. Tak semenanjung Malaysia ke pekatan ngamo pengen peluang berlaku terutama tak Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, kok Putrajaya ngabut lumpuk dembangi buan Ogos. Dr. Muhammad Isham Marak pihak ni akan terus nutan perkembangan cuaca kok perian atmosfera kok puan Metimos ramalan luak semasa tak semasa. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedoh lagi. KPT ngerantian prosiding tata tertib kebebasan tak Universiti Awam. Seminar kependudukan nambaan kesadaran generasi mura. Bagaimana abar-abar di Melat kemop tu? Abar sini boleh senunting oleh Alicia Michael nang section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami itu.
4: Dina Khan, itu kamu kala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap. Terima kasih sebab sentioso kale kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Siaran sama.
1: Alap, bana.
0: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama alap, bana.

Ya, dengarkan agak ku sampai minggu tujuh kita bersama-sama tak kemap tu edisi 20 pengibuan Ogos 2026. Bersama kau lawah Jumaat tak kemap tu diam siaran sama Alapana. Terima kasih kena kakal bersama kau kami diam siaran sama Alapana minggu-minggu jekam yang sedang diam perian alap-alap selalu. Semoga sanang atas selalu kau panah. Jangan lupa untuk sentiasa ngejogo keselamatan minggu-minggu jo PNB, okey? Jogo keselamatan, jogo kesihatan, jogo mangan. Jadi bangan dinakan yang sedang bersama, jangan lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Alabana. Setiap lo pukul 3 gambut pukul 6 kemuap bersama engko DJ Sian Maung, DJ Hizi Maung. Jadi insyaallah un masa koruang kita akan bertemu lagi kopan. Ucapan selamat mengkali siaran sama. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kupon muat no alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kiti balik. Okey, amin, amin, amin, amin. Jadi, badan aku akan mengkau lagu-lagu tu sebagai penombol siaran sama. Alap bana, bye-bye.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, minaku Abdul Kahar Haji Omar, mariam hampa lahat sahabat BFM siaran Hiling Sama. Kenaan maka habal mustaha KPT yang mahoga prosiden tata tertib kebebasan bersuara mah University Awam. Seminar kependudukan angono pengitau makanak muda. Haba selengkapnya. Prosiding tata tertib pasal kebebasan bersuara ma University Awam subai niharokan sarun-ruun. Pasodna kebebasan amuan pandangan ngumil akal embal kesulutan maka pagtipunan secara aman. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT min rakayu hiling amatua katob-toban hee antara akal ya rai-raian pamaluahan kebebasan amatua airu PN bilahi ni pahiling maka hak mariom persatuan mahasiswa. Rasali maka anu ya ini hakaan he Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pasal pamosponan akta universiti maka college universiti dan ibu siam hatus pitumpuk kasah aku kurungan akta telumpuk. Yuk KPT rakarangai peruntukan mariom aku maka cara-cara tata tertib maka nak iskul maka kebebasan amatua airu PN bilahi ni pahiling magtipun pamakaian ruang pagsulihan pamaluasan serta pangahinangan dokumen. Mariom masa hee KPT rusap angebot-ngebot kebebasan hee rusap perlu paholega rasali maka tanggungjawab serta keluhuran undang-undang. Kahinang ia akal magpakaat baanan kemudahan mandusia kamemon kakaatan baanan pakakas atau alta kasan kahinangan alat masalah pelajaran maka asak mahtata tertib masih akan keengkotan ma undang-undang maka peraturan ia masih nipakai. KPT magkainagohan amalanjal pembangunan tata kekelola pendidikan alangkau ia terbuka tahatul maka ahantap min pamiaan kamimun mandusia ia taga mustahak meriom hinang inaani ekok maka peluas rakayu keadaan pendidikan alangkau masa sinong negara ia taga kualiti. Pangilangila angon pengitau baknan mandusia lagi-lagi baknan makanak muda pasal soal kesihatan mental, kependudukan maka kesejahteraan keluarga luhui ni patok-tok. Min seminar kependudukan peringkat Lahat Sabah iani hinang hek lembaga penduduk maka pembangunan keluarga negara LPPKN Lahat Sabah. Menteri Randa Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki Ahiling hinang hee mencari pembakan sang makanak muda mariam amatantu masa sinong keluarga mandusia kamimon maka negara. Beliau nibak hee RTM BPN ang rasmian seminar inaani makota Kinabalu. Ko amanjari pengilang-ilai ia embal niat harokanna yukna perintah Lahat akan magtabang maka Kementerian Kesihatan Malaysia min hinang jelajah agenda nasional Malaysia Sehat Sabah Maju Jaya. Jelajah atau hinang angalibut inaani amua perkhidmatan sokongan kesihatan mental maka psikologi saringan kesihatan maka kempen pangitau. Labi rahatus makanak iskul cemerlang Sabah an lima tajaan pendidikan Petronas an nambung iskul mariau maka luasan negara. Baanan anu maka talima inaani iana min baanan makanak bayakatis SPM tahun 2025 ia akan nambung iskul mariau Indah Guinness bidang pasudna kejuruteraan kimia, petroleum, mekanika, sains, data maka psikologi lagi-lagi nama University Petronas serta institusi pengajian tinggi ia sidda takilah Malaysia, United Kingdom maka Kanada. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi maka Inovasi Datuk James Rati Bahiling tajaan hee yang antara peluang pendidikan ia sidda langkau yang ni endean ni makanak iskul min proses pembinaan ia ahuni. Beliau ni bakhe media bai pian amalanjal mairan pengendean anugerah tajaan pendidikan Petronas amakan sang ilmu 2026 mako te Kinabalu. Rusa binaan ni endean biasiswa arike Petronas 725 makanan iskul tingkatan untuk tahun 2026-2027.
0: Denagan hinabuhi tema kale habbal lahat siaran bajau hinling sama.
1: Habbal lahat iti pina sampai min Sabah BFM siaran hinling sama. Yang dipertua lahat Tun Musa Aman atakkan ni Mairan tahalil doa pagsukulan maka sambahayang hajat atak maka alau kebangsaan maka alau Sabah memaskid lahat Kota Kinabalu. Kata-kata Tun ni Sampang Hek Nakurak Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Mairan tinagnaan maka basahan Yasin tahlil maka doa pagsukulan yahni Nakuraan Hek Mufti Perintah Lahat Datuk Bungsu Aziz Jaafar maka Imam Beskar Masjid Lahat Suhaidi Kuanting. Risab ni hinang tazkirah ni pasampai hek timbalan yang dipertua agama Islam Sabah Datuk Malai Malai Ahmad. Tazkirah hek amain tom soal umat Islam angamuk keampunan min Allah Subhanahu Wa Taala untuk ketenangan maka memerdekakan pikiran umat Islam. Khutbah isab ia tajuknya Jiwa Merdeka Perjuangan Halam Lagi Akatis ni pesampai hek Mufti Pemerintah Lahat sebagai pamentoman 7 ni umat Islam kok pahali min kahinang ia menjari asa min iman. Mairan kata pusan ni isihan maka sembahyang Jumaat maka sembahyang hajat ia ni Imam hek Suhaidi Kuanting. Institusi Meteorologi Tropika Maka Pamehilalaan IBTP UMS Luhai Amat Tok-Tok Pangilangila Amehilala Pusaka Biodiversity Malahat Rasalik Maka Tanggungjawab sebagai poon kecemerlangan penyelidikan biodiversity maka pamahilalaan alam sakalibut. Pangilangila hee mustahak ko amenjari embal akan aniak kekulangan kakaatan maka asak amakai poon alam asal jari. Tujuh ina'ani IBTP rusab amaluahan pagtabangan ia patulak maka agensi parenta, pertubuhan enggak ika parenta NGO serta institusi penyelidikan mariau maka luasan negara. Beliau ngahaka butehe 7 RTM bayi PN angarasmian sambutan ulang tahun ketulumpu IBPT MyUMS. Maka pus-pusan habal sampai pabalik habal mustahak KPT yang mahogak prosiden tata tertib kebebasan bersuara My University Awam. Seminar kependudukan angono pengitau makanak muda. Batehekna habal lahat ku KPT ya baini sadiahan min seksyen berita wala semasa terjemahan baini hinang hei Aida Lamsani. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum. Magbak lagi kita pabalik mah siaran Bajau Hiling sama. Jadi bahawa kita banyak makali berita ya. Sogonom 25 itu akan pasut dah waktu magarib mah kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan dah luar waktu na tangis pengintoman. Dan bis

0: خلق.
1: Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magat. Salih-salih serahkan pasod na waktu magharib mga kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Lanta kohapiti maka rakayu lagi kalangan amukuh ni Tuhan kalangan si kisang jadi betina ni sagonom na 40 katulu ni kotis sagonom 40 kampat

5 menit ni parulus kawa Allah pangilangila embal niak bohe magkayung mas kelibut lumak bi anu ingga mencari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina sabab ia marai mencari maka pasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis

Dari banan segar anakan, siaka sebelum isak pituk sangom itu. Walaupun bertinaan musim pengelau pasuk peklahat. Kadang-kadang yang siga hanga lendom banan bing langit dulu enggak ka ai sebabna. Nah, bertinaan ni masih kita merimana dia lagi jerbu. Alih-alian tahinang meluasan luma ataupun bangsa air keperluan hal kita merim luma. Nah, walaupun yuksiga pasuk Allah pasuk paglahat anda-anda tak yuksiga bangsa saya rajin magtanam bunga-bunga ilu. Benengah karakayo penyampai sih si Julia anda umbi sakahama ilu. Ili hal tendak teluariki-riki. Nah, bang ilu maka keket nata sayu biru bertingga ya ko malah ati bang sampai niakal sakit denggi jadi nak ni subai ilakan ta abah hantakan maka dua ongka lindu tasah rubias rubisa tiasin maka ongka si oh datin sa dia maka picirin min yasmin suara jantungku magbakpein kita pabalik. Assalamualaikum.

katawan bika, magtimanan ato magtambanan sa tuwarem kaadaan niya jadi sabab sa tuwainan mareman taliang lea, kapitian atawa kabinasahan, yan ada kayo kasaan mareo akta kabajikan sa tuwa 2025. Yata ka peruntukan hukuman pain ngabut 100,000 ringgit atawa jil malabi 3 tahun atawa karuwa-ruwa na minta dia.

0: Linsan pa'y naihe ama kayang-kayang panji jalur gemilang, halakan Asia-Sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kita mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ka tulur alondo mitinyo sabab FM kasalulan rahumurut.

Kan sendra londom am salam Malaysia madani. Rainoring ahom yun ahon pamahun an pasukon ku yardirin. Pahulu aho akasi bonsoi. KPT napaulau ra proceeding tata tertib kebebasan bersuara ra universiti nu perintah. Seminar kependudukan amaruang ra Kalimantan nu tu wahu. Proceeding tata tertib nasungkait ra kebebasan bersuara ra universiti nu perintah akasip ulawin ra timpu apasi. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Mayra Rahu Pinasila Nilo Nambala keputusan hinili rondo intora pokot apakah luoi papasukuan rakasihat nuhuang am hak berpersatuan nu ratayar nu susumikul. Keputusan hinili mayu rakinitak nu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim nasungkait namusaan Akta University dan College University 1903 rondo AUKU 1903 rondo kurungan Akta Talungopor. Seminar kependudukan peringkat negeri Sabah inumak nu Lembaga Penduduk am Pembangunan Keluarga Negara LPPKN negeri Sabah rondo pokot amaruang rakalimana nutu wahu nasungkait rakakasipan nu kapiahan mental kependudukan am kansayan nu salupanan. Menteri Tayar Nur Wandu kapiahan am kansayan nu rakyat Sabah Datuk Julita Majungki Nambala program hino nasau rapun penguasaan Ratu Bahu ondo sino kaluluan angiwit risilo sansulapan nasuangan ang pambahunan rakina balo on sera oro matong. Iyo nambala rangahonu RTM raliwos no nangimpuas ra seminar hinili ra kota Kinabalu. Nakasail 100 ngaulun dalang sikul cemerlang rasaba nangapu rapanginsupan pendidikan Petronas onda pekaluoi risilo anunggul rapungwasan rendalum nu pemahunan am pemahunan bokon. Nasuangan nu nangapu rapanginsupan hinili ilo onda napongora SPM 2025 am muwas rana salinut penguwasan nakaya nio ke juruteraan kimia, petroleum, mechanical science am psychology ra University Teknologi Petronas am pusur penguwasan asawat bokon ra Malaysia, United Kingdom am Kanada. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib Nambala penginsupan hinoron dok kaluayan anunggul rapungwasan mayo teron no entaran ilo ondok napili pinili intara puyungon nubonse ra keputusan. Yo Nambala rangaho liwas na papasukuan ra nugra tajan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu 2026 ra kota Kinabalu. Tuan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman inatong ra majlis tahlil doa penginsuatan am solat hajat mayura oro kebangsaan am oro Sabah ra Masjid Negeri Kota Kinabalu. Sinukuan no kinulimana nu Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor. Majlis inili pinaimun ra bacaan surah Yasin tahlil am doa penginsuatan tinampilanan Mufti Perintah Negeri Datuk Nungsu Ajis Jafar Imam Mayo Masjid Negeri Suhaidi Kuanting. Siniak poyo taskira ondo pinasuku no timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah Datuk Malai Ali Malai Ahmad liwarahi no kutbah ninggalanan Rajiwa Merdeka perjuangan belum selesai pinasuku no Mufti Negeri Sabah. Majlis inili pinopora solat fardu Jumaat am solat hajat ondo tinampilanan no Imam Suhaidi Kuanting. Kukula intok Malaysia sino kaluluan asau Kinabalu alas alisun kapam jerebu na intaran ra angin barat am suang nu intok alasu bonsoi ra limbo nu Sumatera am lindovo nu Kalimantan. Kinabalu hinol asau intok ra 23 sukura talungo pram rondo ari bulan ra bulan hitu. Ketua Pengarahan Umat Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Nambala Sarawak sino kaluluan akatum ra kapahanan Kinabalu hino entaran rakukula daerah Kinabalu nu jerebu kapam lisun akapal bonsoi ra talungopor am talungopor rondo ari bulan ra bulan itu. Rasaba Kinabalu alisun kapam jerebu akapal bonsoi asauk ra duongopor siam ari bulan ra bulan itu. Seluruh semenanjung Kinabalu hino asauk ra Johor, Melaka,
Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Amputra Jaya, Ratalunga Pramron 2000-an, Rabulan itu. Pepernor liya kupaya aho ra kasih bonsoi. KPT na paulo ra prosiding tata tertib kebebasan bersuara ra universiti nu perintah. Seminar kependudukan ama ruang ra kalimanan nu tu wahu. Ini nopo pernu aho nopo mahunan terasa ba BFMK salulaan ra humurut. Aho ini likin mustelaho ri Elysia Michael. Kansayan am salam Malaysia Madani.

paramayan ra oros saba atangon da katalungo paramsa ari bulanti gora dataran bandaraya ralantun Port Stevens kota Kinabalu tumanipun jam 3 tarungo per ngaminit rarendom ramayan payora ugar sumail ro etnik saba papakitanan da Leza Lampung am tayangan sejarah Rimbai Choir ro Mel Efficient am artis sunuan ro papatanawan da oros saba ro tuan yang terutama tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ajaman yang dipertua Pagun Sabah. Ita kau ngengai kimaitin matong memperamai poyo rasa say oros Sabah donga ribu donga paramonom. Kan sayang oros Sabah, intera RTM, teman setia Anda.

Ya babagakan sian dalam nomra kawi paga-paga konang kini ngoramon. Dalam kesaluan dahun murid rasa babi FM lalu nemino. Noro-ro itu ra oro kalimo ra dongo prambalu hari bulan. Ra bulan kebalu 2020 pramonom. Ya walansan ora kono paga-paga tak kawi ra konang kini ngoron ramon dalam kesaluan dahun murid rasa babi FM. Rayus kono unsa kono ra kepiahan no inan tak kawi paga-paga ka tiap kono kono mantaka mantaka palairo ra kono keraja-keraja tak apa rohitili mesin akhir kono paha-paha ra kono muli ra pahune no tu tu mala kono muli ra pahun paga-paga ka kansen ramin kawi kansen ra kono unsa-unsa ya ra kono kepiahan tak kawi paga-paga ka. Samari takak kusi hama takak kono panjaga ra kono kapiahan ini nantaka hari ini sambil kayak itu ke rumah sama kono ra jerebu sambil kayak itu pakai-pakai ka mi kapi kono inggalan anda lisuna kapal rehin ra lisuna kapal sambil kayak ra kono kapi rumah sam ra sambil kayak melansana kono panjaga ra kono kapiahan ini nama salok kono nginum ra sungian sak mampakai mungkin salop yo pakai-pakai kan pakai rakun ora pang nobon da arung am kabang konira mas ya wasana kaya uang kura kono rakau kono satu maling bayar rakau nak kono angkining ramon dalam kesalahan dahulu merasa bawa BV minor ma rumah rakau ni hadirin ralon minor kesalahan dahulu merasa bawa BV semua kena berapa parano jam kasih am ralon dom rakono pasin dengan tega onsoi. Kono gugula rimba i kono paringon kura paga paga kara lenu minura kono pemarangan ramiun ara kono pentingai san da tagara kawi ara dalum ra kono angkini ngora kasaluan daun mura londo mino paga paga ka atiak pano kono intoko min kono angkini ngora mon ra ra londo mino maya kira kono ra RTM klik ara kono angkini ngora kasaluan daun mura sama BFM am suara RTM klik aga pano kono beli angkini ngora mon kasaluan daun mura sama BFM ai heno maya ra saluran esro ba paga paga ka Enora saluran Esro Balu Tulu Kosong. Rasino kena Esro Pahumiun kau penuh kena beli temali bayar kurang kini ngoramon. Dalam kesaluan daun umur rasa BFM eno mayara saluran Esro Balu Tulu Kosong. Am suara kena rahino. Am sini aku kena Facebook mai. Live Facebook mai kena untuk min kena temali bayar kini ngoramon. Dalam kesaluan daun umur dalam domino pakai-pakai kawi. Ya orais kena imuni kura dua rimbai. Kena pangkiningan takara rimbai-rimbai. Kasalan daun merasa sabab BFM no rimbai kasan no rimbai tori Irene Chan rimbai ninggalan paring kuanangan am sino rimbai Lee Winston Dell rimbai ninggalan nanda inan movie nunimu

Sabah, gipionio pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia.

0: Alia Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الحيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahins Nabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiyahu wa nasarahu ila yawmil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansayan remuyun siung nupahaka-pahaka kukawi inenganu Allah subhanahu wa ta'ala peningkuanangan takara Allah amalhamdulillah tinakan takanutupur kasiwatan amkan sayan rorohino kinawar nupayo umur taka am akapahuma takaporara orohino orohino pahaka-pahaka ka asiha awangi vitra muyun rasiung nupahaka angkiningo rapambalaan-pambalaan kapo am tazkiro kelebihan am sobkono kansayan ahamul rasuro al-fatihah pahaka kakawi ninganu Allah subhanahu wa ta'ala suruh nakapamahulu randalum no al-Quran yohino ininggalanan rasuro al-fatihah. Surah Al-Fatihah tu poyo pahakaka aulai bacain takara sambayang. Sama ada sambayang wajib, sob kono sambayang sunat. Hadis nu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la solata liman la yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Maksud nu poyo pahakaka, ika asa solat nu ika poyo ambaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pahaka-pahaka kawi. Al-Fatihah no sino tulu ayat. Setiap nu huruf nu Al-Fatihah sino 114 ayat. Saumi huruf no wakil melambang rasaumi surah randalom nu Al-Quran. Randalom nu Al-Quran tu pahaka-pahakaka sino 114 surah kahwi. Jadi pahaka-pahakaka kahwi hinonga kelebihan nusur Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo apa kata tanuk merah studio tu jam katulu apa ngoporam limo ngamini terlondom. Rai sura paling konangan rapa apa kata kono masih bukan kiri ngoramun dalam keseluan tahun berasa apa BFM. Mereka kono kaya itu taskira namni naya kaya itu hari Imam Abdul Karim Ampak Kutrim Bayu Rai. Jadi itu raja hensan bawan apa kata ya Bapak Bakar Arena Tura kono rapat pengapuan negara bulan oro bulan kebangsaan ara kono itaka kono mamari taka ngapu ara oro kebangsaan mulipi kono ra bulan itu ra kono peperno bulan ra itu ra bulan kebalu itu peperno bulan kebalu rata lungo perondo hari bulan yak poyo ri taka kono ngapu ra oro sabah Bapak kakawi rayus kono ra sino huang taka ahinga pemahunan taka Malaysia bukan ora pemahunan taka Sabah henora hingga taka henora apa kipol ra bendera jalur gemilang rayus sobi konora bendera Sabah pagaga henora kono tatandu taka ahinga pemahunan taka Malaysia oli bukan ora pemahunan taka Sabah tu ata pun kada ento komen kenapa kipol pagaga maya kira pahun minasi hamar kenapa kipol jalur bendera jalur gemilang bagaimana jalur bendera Sabah suku konora untuk kono antatalan ya untuk min kono ra kono ga kadai-kadai ki pagapagaka sunureno ra kono babayan minno babayan minno hinor bayan minno ra kereta ki amikapyo kono muto min ra kada paki pol ra bendera jalur gemilang ampyo kono bendera Sabah ra tatandu taka kono ahinga ra pamahunan taka Malaysia libyo kono ra pamahunan taka Sabah tu. Ya orang ramino kono sino kono rimbai kasih hamion kono pasalulan kura lono mino na kono ina tangan pakita kana rimbai ya kono belia kita kena rimbai ra lono mino ra hino napur jam kebalu napo pasalulan kona po kono rimbai akini tak nupah kara lono mino mayara pakita kana rimbai hino ki mayara whatsapp maya kita kena rimbai mayara whatsapp mayara nombor kosong rono siam apa siam kosong tulu walu mikapio kono ra kita kena rimbai eno mayara live TikTok mai ara bati kimi nak ra live TikTok mayara komen ra live TikTok mai mikapi kono mayara live Facebook mai bati kimi nak ra komen ra kono rimbai ka salumiun ra kono paringon guna pura pagapaka ra ina tangan pakita kan rimbai eno tumalimpun terjam kabalu na pagapaka ya ora sekarang kini kita kapira dua rimbai jadi wa kono kini halung pi kono ra rimbai kini tang nu pagata kara randa lumina tangan pakita kan rimbai. Rai sorang kini ngoto kara rimba itu rimba kasan no rimba interi Steven Jimin rimba ninggalan nan rawan du masundu. Amsun no rimba ri Ranida Rosdi rimba ninggalan nan ra sinuki unulango.

Pamparamayanda oro kebangsaan oro Sabah. Atangonda katalunga peramsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralan Tun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam ke 6 talunga perengah minit rasu suhati. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan ru rimbai ru kuaya ru kementerian ru Sabah, am papakitanan intora lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman, yang dipertua Pagun Sabah, am andu, yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin, sumang rasa saya ragitio. Ita kau ngangai kimaitin matong, memperamai poyor peperamayan ka oro kebangsaan oro Sabah, donga ribu, donga paramonom. Dan saya, memperamai.

Sabah, gipianya Pagun Takao, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa Arif Lanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

Yo, apa kata tak nombor studio tu jam ke walu lima ngah minit alon dom paling kau nangan rayu skor paga ramah kau nang kini ngopi ramon dalam kesalahan daun merasa sebab FM. Ampio kau nara paga ina yara live TikTok mai rakau nasuang kau nara paga tak sinu mimpung rayu rita keralun dominora ina yara mon ra live TikTok mai rasa sebab FM. Sini aku nara paga tak Queen Bella kansen dalam dom Mam Ali Yudin kansen dalam dom DJ kau nara paling kau nang kansen dalam dom begitu i MM Sok JR Squad kan channel no DJ kono peningkonangan Resil BT peningkonangan Kopi Sangyu hinggalan no TikTok natu am sinop yo kono Stephen kan channel no DJ kono peningkonangan kan channel no Ramyu peningkonangan sinu mimpung ini live TikTok Myra Sabah BFM am sinak yo kono Samsia Ani sangulun kono Zani Tavanus no inter pemahun entaka sabatu Raihin ora intera nabawan Samsia Ani kono sinu mimpung ini live TikTok Myra Sabah BFM peningkonangan rais kono kini ramon dalam kesaluan daun nomor tra sama BFM Myra live TikTok mai. Amrais kono Reno tura kono pa ina tangan pa kita kana rimbai baga baga ka. Rakono asuang kono rapa ka baga taka kono kita kana rimbai. Auto tu pana kula nono baga baga ka rakono aika kono na salula kuro rimbai rimbai kono kini tak min ralo nomino. Reno rakono sa jam yak. Ya kono rai na tangan pa kita kana rimbai am kana po keli kono salula kuna pura rimbai rimbai wo kono rakono kini tak nupaka makasih orang Yunam. Eno rimbai no kini tak nupai kata kara lono mino rai ini tangan pakita kana rimbai. Rimbai kasa no rimbai tori Susana bouncing. Nantam di sini kin silip. Rimbai ini ninggalanan jembatan emas. Kini tak nupai kata kaya Kopi Sangyu Amin Nurlin. Siap kona kita kara rimbai. Kita rimbai kita kona nila rimbai ninggalanan jembatan emas. Kon ni nera live TikTok mai. Amsoy reno i MM Sok. Rimbai kini tak no eno rimbai ri Step Joe. Rimbai ninggalanan da oh habi. Yo pagpagarais kona kira ngota kara rimbai. Kini tak nupai kata kaya ina yara live TikTok mai ralo nabitu.

Iya, papa kena itu dua rimbai kena cerita kena pakai tak kena itu aku nak nari ngomion hendak rimbai kasar itu lipa ke pakai kena rimbai Susana Bonsing. Dan tamu di sini kini silip rimbai ninggalan dan jambatan emas. Am sunu dari rimbai Step Joe hendak rimbai ninggalan dan Oh Habi. Ya orang sebagai pakai apa ningkunangan aku nak pakai pakai tak masih pikunan kini orang mendalam kesalahan daun murah. Sabah BFM eno Maya Kira live TikTok mai live Facebook mai. Lalu dominam sini aku pikunan pakai tak kena ya live Facebook mai lalu itu sini aku nak Robert Berto. Kansen alondom DJ kono peningkuanan kansen alondom Manflorito aloso Belorinsius kansen alondom DJ kono peningkuanan kansen alondom Onsoy Amsoy Renoy Sabin Kangguat kansen alondom Moro Kalimo DJ Amkawin orang arawangan konang kini ngora kasalonda unumur pasinan taka kasalonda unumur rasaba BFM Onsoy rako di Sabin Kangguat peningkuanan rayus kone nayara live Facebook my page my rasaba BFM paka paka ka ayo paka paka rasolora keker Reno tu rako noru masam amangin kono apur angin apur paka paka ka kau kau kena kini tak kau kena pakai pakai tak ke kau kena muli rara ini tu mayara kereta miuno liwa-liwa kau nak kira lana mapai kau kena laju-laju kau nak kira lana muli pemahunan miuno ini rara rumah sama awas merayus kena kau liwa-liwa pakai pakai suang dia kena sungai itu tu matau rara sangkul no liwa kau kena kasukur pemahunan miuno onsoy-onsoy Rayus no, ang kini kita kapira rimbai, kono rimbai kini tak nupa kata kai inayara live, live, TikTok mai heno i Helen Nyong. Rimbai kasalu no, ringono heno rimbai intori Idian Dayor, limbai ninggalan andra layawin ras semenanjung. Amsunuro rimbai kini tak nupa kata kai inayara WhatsApp merah sawa BFM rimbai intori Florida Kinajil. Ansara London DJ rakono rimbai kita kono eno rimbai intori Datu Francis Landong rimbai ninggalan andra ida. Rayus kono paga-paga angkini otak api kono rimbai eno rimbai intori kasa eno rimbai intori Idian Dayol layawin ras semenanjung amsunuro rimbai Datu Francis Landong rimbai ninggalan andra ida.

Yo, mga rayos ko na rito rimbay. Ginitak no bagat na karanan dalong minatangan pa kita ka na rimbay. E no rimbay kasara ito li rimbay ito ri idean dahil rimbay ninggalan na layawin ras menanjung. Amsuno hinore ko na rimbay ginitak no bagat na Helen Yong. Amsuno ko na rimbay ri Ida. Rimbay ito ri Datu Francis Landong rimbay ninggalan na Ida. Ginitak no bagat na ito inerawa sa may Florida Kinachi. Ya babagan rayus kuda pabalik kuda miun Daku na babalu kawanan sambil pamahunan Taka sabar oro nuswaw Oro ka onom raminggu itu Radungo pram siam hari bulan Rabulan kabalu 2002 para monom Ya ino rasambit rasuswaw Jinang ka rumah sam raku kula intok Am rasambit kamayo Na tumpalak am rasam awas Raku kula intok am solo ralondom Ya ino rako no alisun Jerebu raku no ulun kalau sana matu noro roro nunsua minimum no dungo peram talu darjah Celsius maksimum utaro dungo peram limo darjah Celsius apakah ini itu kono babal kawanan pindah salun kopisan meteorologi Malaysia ino ra kopisan kono ahilong babal kawanan sambil pamahunan taka Malaysia ulip yukono pamahunan taka Sabah ra oro nunsua ra oro ka onom ra minggu itu ra dungo peram siam hari bulan ra bulan kebalu 2002 peram limo. Ya ora is kena angkini ngotak pira rimbai heno rimbai kini tak nupa kata kara lodom itu heno rimbai aintori sardika rimbai ninggalan pengasih penggulungan itu kini tak ri nupa kata kai Gabriel ai nayara apita Gabriel inayara kena na kita kari rimbai ai nera wasa merah sabab FM kansana lodom DJ kena rimbai kita konku kena rimbai aintori sardika rimbai ninggalan pengasih penggulungan ya apa ni kodangan amrayus no i Yoji ai nera live TikTok mai sabab FM kita kari rimbai aintori Inu sandara rimbain ininggalan dan rapi lah terhaling. Ayus tengok kono kini giring otak kono pakai kono rimbai kini tak kono pakai otak. Inayara WhatsApp mai, mikapi kono inayara live TikTok mai random itu.

Ia apa kah resko rapa balik kurang mian rapa balan kurang lebih nora apa kawi. Ya hinora kono oro pengapuan da oro kebangsaan. Tingkat negeri Sabah 2002 pernah monom. No uman peralano ra talung opera murondo hari bulan ra bulan ka opor bulan ka balu ra 2002 opera monom heno bua popor no bulan itu ayeno tumalimpun into ra jam ka onom ra susuau ram uman ra dataran bandara jalan Tun Fuad Stephen kono oro pengapuan oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2002 opera monom amrais no ra sambit ra londo paka-paka ra talung opera murondo hari bulan bulan kabalu 2002 pramonom ra tumalimpun tora jam ka tulu ra londom hinora pangapuan hinora pangapuan takara oro Sabah 2002 pramonom uman paralano ra dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen kota Kinabalu tumalimpun tora jam ka tulu ra londom ra poporno bulan itu yak peyo paka-paka hinora sambit ra susuau kono pangapuan takara oro kebangsaan peringkat negeri Sabah sunora sambit ra londom solo ra londo Solora London tumalimpun terjam katulu pakai-pakai ka inora pengapuan takara oro Sabah uman pelara paralano ra dataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen ka kota Kinabalu. Rais no ang kini ngotak pira rimbai kono rimbai kini tak nupa kata kara lono mino inaya ra live TikTok mai lono mito rimbai kini tak ri i semak samun semak samun ninggalan nu TikTok na tu rimbai kasih aku kono ang kini ngor rimbai iya ninggalan andra na lolot ra Malaysia ino rimbai ri Dorsi Mimi Ladius dan Tamri Idin Nin Ambaru rimbai ninggalan na lolot ra Malaysia amsuno rimbai kini tak ri Hiana inaya live TikTok mai ino rimbai ninggalan andra sumila pobulan rimbai intori siti pa jahamin. Rais kan kini kata kara 2 rimbai kini tak nupah kata kara itu.

Yo babaga rais ko na pasuko kuramiyun raloholoho nugata. Inoloholoho nugata itu baga-baga ka pinainsalo na inan nguasa rin dasri kita sabay LIGS. Inora oro nuswa, ora oro ka onom na minggu itu. Ara duong operam siam hari bulan. Ara bulan kapalu 2002 operam onom pinainsalo na inan nguasa rin dasri kita sabay LIGS. Ara oro nuswa, ora oro ka onom. General loho nususunugata, baru ngaringgit, balu ngaringgit.

Param tulu sen sa kilogram. Katakan talan grade ka sa 4 nga ringgit sa mga param 4 sen sa kilogram. Katakan talan grade ka 2, 4 nga ringgit o param 2 sen sa kilogram. Ang kata si karap sa nga ringgit 2 o param rondo sen sa kilogram. Kawen reto kono loho-loho nu gata ra oro nu sa oro ka ono na minggu itu hino pinain salon no inan nguasa industri gata sampai LJS oro nu sa adung pram sia mari bulan da bulan ke palu 2002 per monom sino kali kono paka-paka kono talan ra gata min oro nu sa amino kono loho-loho nu gata no ya papa kan kasuku takan ora ke paparan no siaran na sabab FM ka saluran da nomor da lo nomino kono ngaramiun rayos kono si Nurul Rinumangan Ramo Rinumangan Ramo Rinayara Live TikTok Mayra Saba BFM Ampio kono Rinayara Live Facebook Mayra Page Mayra Saba BFM Paka-paka ka Rakuna Soang Pakata Kasini Mimpung Ramo Rinayara Live TikTok May Live Facebook May Rais kono Kau kono Angkiring Ramo Dalam kesalahan dahun umur Rakuna Nungkor Raka salahan dahun umur Rasa Saba BFM Pasin dengan Nantaka Onsoy Rino Aring Omin Datu Kitu Kirino Oro Ra paka-paka ka gitu kirin oro ra sabab FM ham Reno maya kira live Facebook maya RTM klik rise kena asungu kare rise kena paka-paka ka na poko nang kini ngoramon dalam keselan oleh nomor ta sabab FM Irwani kwa kau ra so mirimbai ra kena rimbai kini tak nupa kata kaya naya na tangan pakita kena rimbai ra minggu itu ra tu gitu kwe roro kalimo Reno rimbai itu rimbai intori nor faziana imbran rimbai ninggalan anda au ahinga Reno rimbai kini tak ra paka kata kaya naya live TikTok merai tuli i aliudin na rimbai nor faziana imbran rimbai ninggalan anda au ahinga riun Ama pakita kana ini tangan pakita kana rimbai paka-paka ka buli kono ringo min pura mi ari oro tukir-tukir oro kalimo am tukir-tukir oro kalimo ra ara tiak tukir nu minggu ara minggu semua beli apa guna kaya rai na tangan pakita kana rimbai nek terakon ni hadirin kan sian dalon dom lamin kawi kan sian ra panting esan miun mang titiul takara oro matule

0: Kopi sarangan na tutong om tabit Malaysia madani. Iti dat kabarit na kayanan pulumbusan kuy Flores Philip. Kapagulo na pa tulo dat kabar-kabar. KPT pinapatingkod proceeding tata tertib kasimbayanan mimboros id University Perinta. Seminar kependudukan papaingkawas keprimanan kemulakan. Kabar penpenuh. Proceeding tata tertib kahumpit kasimbayanan mimboros id University Awam man patingkodod tinanda kahumpit na kasimbayanan manak pamusarahan pengimbarasan tulun ang pagititibungan dit at ronong. Kementerian Balajaran Takawas KPT mayakin talangan pidapailo kinatatapadilo uwakan lang ito sikap muntok pahinggayo kasimbayanan mimboros ang kapatutan kaisan mahasiswa. Tumano dit pidapansol dit Luguan Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim karet kinapabunsan Akta University College University hapadam siyam turun hapadam iso Aku hapadam siyam turun hapadam iso Akta talun hapad. Tuman KPT pipirat pobian iso ang aku lang tata tertib susamikul na ilano muntok biswayan mantad man pagirto. Waka na po pangludan kaysan club kasimbayanan pangludan kaparagatan sumikul kasimbayanan mimboros magititimong pamagunan platform komunikasi panikidan kapulabasan dokumen. Muntok nila pinaponsol nagi at KPT kasimbayan dilo apatut kagirat tumantanggungan kawakasan undang-undang. Kawawaya papahampit karangitan vandalisma karumbakon harata kasalan kauturan kasalan akademik kasunsong tata tertib dit nangkunan tumanod undang-undang kauturan dit kagirat kuasa. KPT binggisam papatilamus kaburon tata kelola belajaran takawas dit pengukab olud inclusive maya kahampitan tensalan bagian kiguna. Muntok manantog kahasilan isa ekosistem balajaran takawas timpud tabantol pagun bobos to sanang. Ninggi saman po pengkawas keprimanan magigian lalabi na tinimungan kumulakan karait hal kalidasan pamasarahan magigian ang katernangan pagkanakan tilambusan man pagirata. Maya seminar kependudukan nayatan pagun saba nanjur katinanan magigian kaburuan paganakan pagun LPPKN pagun saba. Menteri Gonduan kelidasan ang katerunangan magigian saba Datuk Julita Majungki Minaboros ababayan dila na silid talon papagirot kamulakan isuang manantun timpun tabantol paganakan magigian ang pagun. Naruban yao id RTM katalib pinapahimagan seminar dila id kutikinabalu. Muntok manantun ni gisaman katilumbus kadao perintah pagun Mr. Kodong miyampai Kementerian Kelidasan Malaysia maya nababayan jelajah agenda nasional Malaysia Sihat Sabah Majijaya. Jelajah dilo papahampit katerinan menokodong kelidasan pemserahan psikososial pemeriksaan kelidasan kempen keperimanan. Lebih dahatu sesemikul babas terserang kinalantayan Sabah nakanud pengusilan balajaran Petronas muntok mengoput balajaran id suang Laos Pagun. Iyolo dit nakano na po nga susumikul dit minangirikod SPM 2025 ditumanod balajaran id magisusay kaganaan kampay na engineering, kimia, petroleum, mechanical science data psychology. Lalabino id University Technology Petronas Institusi Balajaran Takawas nintutunan id Malaysia, United Kingdom, Kanada. Menteri Balajaran Sains, Teknologi, Inovasi Dato James Ratib Minaboros pengusilan di Lenopo nga uwakon kesiwatan balajaran nintutunan dit pinatahak memasuk semikul mayad pemilihan dit asarisid. Naruban yao kapahabaran katalib pinapahimagan ababayan kapatahakan anugerah tajaan pendidikan Petronas memperkasakan ilmu 2026 id Kota Kinabalu. Pinalambus lagi biasiswa tokoro Petronas kuma 2025 semikul sikul lintanga mentok sesi 2026 2026 turu. We'll be right back.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah BFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Malahingan tagaya pagunton mo sa aman no katinda po idababay ang tahlil, doa, konsikahan, om solat hajat, kapihanda taraw kabansaan, om taraw saba, id masjid pagun kot kinabalu. Kinatinda pahaan ditun, redamit dit Boyon Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ababayan pinatimpun miyampay basaan Surah Yasin, tahlil, om doa, konsikahan, binuruan di Mufti Pagun Sabah, Datuk Bongso Aziz Jafar, om Imam Tagay Masjid Pagun, Suhaidi Counting. Pinahardagi tazkira pinalumbus dit mulahingan Puruan Agama Islam Sabah, Datuk Malay Ali Malay Ahmad. Tazkira dila pinapansel kiguna tulun Islam makiampun kumad Allah muntuk keturunangan om papa merdeka ginawan tulun Islam. Damut khutbah kitulu jiwa merdeka perjuangan belum selesai binalumbus dit Mufti Pagun Sabah sebagai pemeserahan kumad tulun Islam minsalud pantad hal dit kerubak dot iman. Institut Biologi Tropika om pemeliharaan IBTP UMS Tumilamus papagirot tinggi saman memegampi Hazana Biodiversity Pagun. Tumano di Tunggungan Dao sebagai longkod babas asenang kinalantayan istuang peneriukan biodiversity pemiraan kainan peserli. Kumadua Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Minabarus Sabah kihara ketelunan Rizab kiginayod 3.5 riyong hektar manhak kelebihan kumad menonoriuk papanaw peneriukan karet biodiversity om pemagampian. Ninggi sa mandilo kiguna montok panantu ayso kain Korean korumbakan om kasala memagunog kainan peserli. Montok dilo IBTP papaingaya bisokonungan strategic miyampayan agency perinta kaisan okon ka perinta NGO om institusi peneriukan suang om Laos Pagun. Binabersiaw kumad RTM katalib pinapahimagan pamaramayan kinuliton katalunahapod IBTP id UMS. Pikikirag kayo na ni Malaysia kataguang kongayatawan dit magalisun miyampay sinado kapakitanan dit aosado. Susuhutan na nilag kay Mayatan Tongus Barat Daya om ginumod titik alasu dit kakal akawas id panonsawa Sumatra om Kutarabon Kalimantan. Kantakan nila pikikirud antakan id pialitan timpug kadua na hapulam turu gisem kotalun hapulamisod tulan kawalu diti. Bayan petunud Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Anip Binabaros Sarawak Australia Goyanan dit kikabalingkangan kopia miyampayad pipira watas pikikirud kota guang listahok ditagumu om au lidas ontok kotalun hapad gisem kotalun hapulamisod tulan kawalu. Id Sabah kantakan memelisahuk pikiran antakan dot kedua pedam siam dot tulan kewaluti montok semenanjung lisun babastakawas antakan di Johor Melaka Negeri Sembilan Selangor Kuala Lumpur Putrajaya dot kedua pedam siam tulan kewalu. Dr. Hisham pidapat pansel bagian daun tumilamus montong-ontong lingkakotong tawan kewawiyad atmosfera penogi papasurat kong ayong-ayod lisahok manikit timpo. Kain tutunan Craft Malaysia 2002 pada madam lasilid tadan papain tutun kapag isusuayan ang kasunangan product craft ng kainan kumad magigyan suay kamangkab kasiwatan kapadagangan kumad mga ngapu craft papain tutun ang papadagang hasil product nila. Kumadwa patunod ka tutuwa Craft Malaysia Aran Sabah estakairan Esther Karen Robert Mayestin Minabaros saya kepakitanan padagangan ababayan dila mengungkap lagi kesiwatan kumad tutup membului membalas sendiri memensai kerap tinuturu nukintalan dao keperimanan memensai kerap tangan osili pamagayatan wago kumad tumbului menginsama kesuaian kebasanan tidungkusan magigian magisuai tinaru id Sabah insan-insan kikamilan osili produk ketumbulian wago id paguniti. Ieste nerubanat RTM katalib nasilid tambuli pinatamad id segmen sembang ekspresi id konti Sabah FM. Ababayan Craft Malaysia 2026 pohoron dot ke 2026 tulang ke walu gisem ko onam tulang ke siam diti id longkod pemomelian Wan Bonio koti kena balu miampai papagitod hasil craft tinuntur Sabah Sarawak. Id pohon pusan segutau kawagut tituluh dot kabar-kabar.
KPT pendapat tingkat proceeding tata tertib kuasim bayaran members in University Perintah. Seminar kependudukan Papengkawas Keperimanan Kemulakan. Ingka kanat kabarit pagun nulu di Alicia Michael mantan section berita ahwal semasa pinadalin di Albia Justin untuk keselimbahan berstusun.

Pasti kali ke ini kata tanut makinang nanti ke selimbahan beras di sana masa dat pengroh pasti kau na tu mengamalu tahu tu tuang itu maya di ke selimbahan beras di sana maya pagi ya ikayo tap tap share di ke selimbahan beras di sana maya live di TikTok apa perang aku di sini pemalih seginawa.

Terbenarkah Kementerian Perdagangan Suan Pegun Balancang Masti KPDN mengusikau rupiah dan kepaharan kempen Provinsi Riba Gatang Babarang Tahata Id Bataras. Id Bataras kia kempen politik yang akan timpu di Terabaina gisem dat ketelun hapa dan misak datulan kehapa ditit arikat. Menteri Dila Dato' Armizan Muhammad Ali maya kepailan di Facebook law mila berus lang Dila wakalin gisaman id salam mohop penginggan balanjad memali babarang kegunaan da tulun kinemuan. Maya kempen Dila it mama maguna kikasuatan memali sa ginumu babarang kegunaan miampai gatang lebih seriba iti kepenghop penginggan da balanjad tiki teraud tulun girmuan iti depang apa pahampit pengikurian gatang babarang di terpilih wo kenapa nga lima gis iti depang apa pahampit lima gisam tulun hapad pihatus lebih ke seriba gatang nung piagalan di gatang mantad muntuk tulun hapad bansad babarang tahata. Pamingi sa Manila o sa kayo't patangkapan ang amitanan dot lubid o gumuit kampay at pamarunan kampay na subsektor peruncitan dot suway. Tidak pang sabagid manifestasi tanggungan tinsanan id salam isalam mamagampi dot katuranangan dot tulun. Oh, baina ay saot artis Xavier. Papirang ko na pata madasining pamalis sa Kinawa. O sa nang tatuang DJ, kali ay ni Ami Xavier Gimbon. Hara artis ka DJ Ploka. Ay sa artis sa bayan, ay sa miyampay artis, Ami Gaman. Kakal pa dumarun hiti labuan DJ Ploka. Bendu dun ku radio makidong ka salimahan sa Babi FM kadao. Oh, posiko tu papela gaman. Posiko nagi tu makidong kau. Abi Neslian, hi DJ Flo, kapisterangan, kapisterangan nagi Nancy. Abi Ipol, kapisterangan dato tuang DJ Flo, kain ka nagi dia. Aini, kapisterangan kawagu, Dinky, asalong dato tuang DJ ka, asalong dato tuang nagi. Abi MM Suk, posiko nagi tu makidong kau. Abi Boboy, kapisterangan dato tuang DJ ka, kain ka nagi dia. Boboy, posiko. Christopher J. Tedis, kapisterangan tutung DJ, kapisterangan lagi. Harus tining di Radio Badang, pengulut ka DJ Flo, kabantakan penerti nuk kia, Xavier. Bapa si kuri kayo, iti sinding dat sumusahut perangan kuri kayo. Sinding mantan di Kasidi Joseph, siyo nasindualan kinahono. Sinding mantan di Kasidi Joseph, siyo nasindualan kinahono.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk apatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepih kiro tinda pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

jam kusia mapat neho pada ada minita tertuang masa papirang sinding pemelisa ginawa rohian lihis koda nakorang ada sinding di pindah pingguni ku gisam dat intim petik ya. Ampai kura penang hina dikayo kakal man aku da turmasam kakal man aku da medong selagan. Mayok dari kayo pala, kangayong ay tawan at panamhina di kayo. Kali Jun-Jun, hiti sungai darat ko Tamarudu, nakawaya na it Pinaris DJ kadaw. Aw olagad kya, Jun-Jun. Saro, panahar pa ba, naka talib-talib kya?

sabah itina pagunko pagudi siribatongos ay sanang tinaron isang puro mamagang patrikaton sabah majujaya tabit mamarabit taraw sabah 2020 pada madam dat kataluna pada bisa tulan kawalo dite mantan RTM teman setia anda.

Tapi aku jambatan Bali kisinodu siam nak pada misa titik apat apat meter i bawang kaiduan papar nopong ada pempado. Ila kanu papiramut kawagu dat lima kampung kapanah kegunaan kemas semak 1000 magigian. Maya kepelan id Facebook id kemudua luguan menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bila berus jambatan di lom sampai kigineris gisem dua nah petan di lo pinasang montok minangolon di jambatan mantad di deruntu tu mantad na kadat liud di keho padam telu tulan kesiam 2025. Sarap pada sunsian di lo ila lepas sesian dengan nak apa mutut dat piramutan dat magigian kerja pidaman sayan kawagu pidapan untuk sisikap tu pepohempit dat kerja di kita rau kapa penahai negi kepastian dat magigian nak kayanan kongsikan kepada perintah tu pidaman sayan kawagu dat sesian teka jambatan dilok ya. Perantau kami serangan Dato' Tuan Ijen Tosaw ala suhiti Singapura hingga Rasam kadau. Oh ba selenggian perantau kada ada pada sangkot panut sangkot tutu dan dat intim pun tiga kerasian dat au atamangan tapu yang palis-palis kaingaya tapuy. Pusingau perantau tu makinangau ami tilung nakadarun na hinagkeke kaya di JK. Ya nakadarun-darun di ti dupagulo sa semenuang kahitin studio harara sam takuri nga bagalit aruhay. Ami Cempaka Biru, hai asalam tatuang tarau kalima dia di Jeff Loka. Hai nagi kumadia Cempaka Biru, pusingau tu makinangau mga balut ha. Potilo mo sir ko kago, paparang ulit ko yung sining, pamalihis na ginawa. Baka na, minjoget-joget ako. Iti siniman tadi Diana Stephen Tuning, joget na balo. Hi Carol, kabisa lang ang natutuwang kumadiya.

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw saba man pohoro onto kotoluna permiso tulan ke walu 2026 id dataran kakadayan jalan Tun Fuad Esteban kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 telun hopod ko sabon. Wokon ababayan manuang pamaramayan di lo kampaino, ababayan hormat di raja, panamangan pamantangan kopogulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poin kakat bendera Malaysia om bendera Sabah. Man nagilihisom yampay pakikitanan choir, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinotomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan di Lotinda Pawonogi di Melohingan Tagayopogun Tun Datus Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Om Diang Berbahagia Topuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida Binti Haji Tusin Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan elisi kumad pogun tokou Kepisanangan memaramai, tadau kabansan, tadau Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia Anda.

Elizabeth Beth, hi, kanoriti, hi nagi Elizabeth. Abi tikus gasaban tikus kadi posiko. Abi Apple Eric, kapisterangan ada tutu di Jeff Law. Alasan lidaster remote kyo, tabi pia basa nagi. Kumatang balut tabi dengawit makikinong kesalimbahan beres dusun Sabah BFM. Serang kapi apa sih kau di Jeff Law? Apa sih kau di Apple? I Roger Frankie Lee Jawa. Posiko Ryland Rainer. Posiko nagi.

Tapi aku kan curut. Kantakan reunion tanda perkenalan sinakagan Buhanji 2026 pada malam. Iti dapanga pahoran de suab kedua dah pada mesiam datulan kewaluti jam ko pada misa kesuaban gisam jam ko adam datu selepan datulai Dewan Huguan Siau Kampung Tuaben Pinampang. Amatak dat kapailan peti lembus mila dat terumamut di tabenai Clarence Binayo it penarikahan sinakagan Buhanji id number asa isetalu walu siam-siam asa-asa isa-asa. Hai Flora, kami serangan lagi tuang kemadia posisiko tu makinangu tiga selimbahan bersusun abi kayu it masa pemakinangu dah posisiko nak kebia abi Charles Leginan kami serangan datu tuang di Jeplo lagi tabinai-tabinai tambalu-tambalu Sababi FM FB makinangu ngawi Sababi FM ko selimbahan bersusun it senang kebia tabi bebasan posisiko di Jeplo ka posisiko niki. Abi Jena takak kami serangan datu tuang di Jeplo. Kemudian serangan tambalu Sabah BFM We Good. Posiko tabid pembebasan kali Jena. Posiko Jena, Lisina Gindayok. Hai DJ serangan datu tuang kalau di Hai lagi Lisina. Abi Anita Thomas kami serangan datu tuang di Jeplo tabid pembebasan terau kelima. Kain senaiko mungkin Sabah BFM barakat tersima. Untuk nanti deh, serangkan di amin. Posikona Anita. Jam kau apa dapat nih? Apa nama 4 minit? Tuang itu sending dot semusuhan. Bapak saya kau gote sering mandari George Lian tambah lutku hilad. Sedua.

0: Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah dit kumisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.
1: Lima puluh minit terkait jam kau pada tetuan jam kau pada misa dah tetuan kau harap anda dah senjam aku menyampai dekat kau maya tika selimbahan baru tu sen kau it masa pemenyampai dah posisi kau dah tahu gikina tu mengambalut dah kada kau pada pembalutan aku pada kau harus senjam pak menyampai tak maya tika selimbahan baru tu sen. Marahian aku papailag ka ngayong itawan mantak na suwab katalo na kadun ha padam siyam na tulan kawalo di mantak talaw ko anam suwab na pa nga maribot patir at idpipirat kinayanan panang kasuaban rumasam at idpipirat kinayanan sasarapan na pa nga ribot patir at idpipirat kinayanan tatuang na pa nga jirabuk ya hara jirabu ledang sudah pada terang suap babas tu seriba 2.3 darjah Celsius babas telah sudah pa nga 2.5 darjah Celsius ila kepelan dat kaya tawan dat suap pinalabas dat met Malaysia. Hi and Bir and Brian senang tatuang kumadika apa aku tidak kaila dong sera rumah sabahina renau. Enggak ada kita kodite. Alasannya ada rumah sam dah suap. Kau kasih abang dah suap. Tu suap dah apa? Kasih abang dah suap dah apa? Enggak rumah sam kakak kau ngaya-ngaya tawan. Ketangkap dah terasam dia.

Maria Juhan, Robert Berto, Pansiko tu Makinangau, Mayati Kesalimbahan Berustusin, Abi Muhammad Yusri Abdul Adila, Pansiko lagi, Abi Koyokmen Tambunan, Kebisrangan Dato Tuang lagi, Kumadia Koyokmen, Julius Wong Wong, Pansiko lagi tu Makinangau, Terry Tigabil, Pansiko lagi tu Makinangau. Abi Berta Bisu, kami serangan datu tuang dia DJ. Kami serangan lagi, cuma dia Berta. Iju, alasuti DJ Indua, aku nak dipastu alasu kesari kadau. Ya alasu, dah kami ya bayar nanti kia. Aku ngas lepas terperimanan. Nong mila bilang ah, penran dam dah datuake.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan teronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

jam ka pada misa terminit ada tertuang it masa pada mengaruhang dah mengambil dah posiko dah ok kena I Rosalind Vitalis kami serangan dah tertuang kemudian DJ kaditi kami serangan lagi kemudian

Dobré koupo, pohoro, pohoro not camp perubatan on juru not facility kelidasan cluster bofot di Long Pasia Sepitang dot ke lima dulan ke siam ditit rikot untuk terau ke enam ditit rikot dan jila i Long Pasia kya ambo kenapa dot kepergatan dit pohoro not untuk nilo ngaharot pekitanan harnagi bot pemeriksaan kelidasan sesuai pa. Mantadila alapan na tulung kirimuan dat rumikat may ampai ditit camp perubatan id Long Pasia dat kelima tulan kesiam 2026 untuk tadaw ke onam ditit. Minggu ti tabantil kya?

Abi Julius Wong Wong, kami senangan lagi kembali ke Maria Johan ke dalam itu. Oh, menimbari awal di lah pasan-pasan di Maria. Posisikan Maria tu mengambil tuh kakal makinau di tit keselimbahan berstesen. Abi Maria Johan, nak kerja sambil tiba ini, mian pai tunggu setelah ke ditino di Jeff Law. Kapa tengah ikaran nasib patu ruhai gya napa tengah ikaran ka. Oh, masalang gya na Maria nak resam. Nga itong stalagad karasi diti nukyo Maria. Oh, makinang ako aguda sinding pamalihis sa ginawa. Iti sini manta di ilu lang adon ako nika.

Hiti kaningau mumbal na rumah sam mugedas mapau nelo kadi Razali Arifin. Pusiko tu popela.

0: Adi, deduan ako gift di Jeff lo nga inkuro po kapi sa nangan tumangatuang. O kya, DJ to so lagi tayin sa nangan kong balutan it kung kapandahay kasari alam sa na asalom kalidasan ko ngawi nagi asalang dangkara pantutuang bayna asalang kapastikan dat suwab tabi pibabasan dahay mikruhang kumari ko din sa nan Johnny Upin dua di Lirni Erina John posiko di Jeff Lock posiko nagi kumadia tabinay Johnny. Tila musin ko ako, makinang ostending.
1: Koyloh kanangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osarut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebinah tanganak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pupusikap karaladon tapuy. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Surah honu. Kada nahampit-hampit teko sebelum berumutan umakaratan kadara pas piulitan. Surah honu. Pegawitan telosok tulun dada kapergatan menginsada ingat kasegan okono pokok kesalahan undang-undang ngak kepengindara tinggi ketinggalan pegun. Nungki kepailan ko sikapai no poporuput romuto asa isisiam 26 iso walu telu-telu teko talian tarawarau siam. Magiampai toko meninggalik kegiratan ketinggalan kewaigan pegun. Pasal diti, mantan agensi pegerut kuasa maritim Malaysia of Australian Border Force. Kalau dah hapat minit pada Amerika terjam kau pada misada tetuang. Jam kau pada mdua tetuang. Kau pesan diti ke selimbahan berstusun. Kadang kau pada petia ambalutan aku pa. Nung asa tambalut ku ngak. Siada pa kuna di. Malaysia am Filipina mengibab miberas lang popasikap kapata dan muli lebih 5,000 tulun madika tingkat kesegaan tulun Filipina id pengion pinayon id apat longkod penahanan id Sabah. Menteri Labus Datuk Seri Muhammad Hassan Minaberes saringan kedutaan Filipina id Kuala Lumpur gisemditi nak pengintutun lebih 1,000 tulun pidata dat muli. Perintah Filipina Makiano Pekianuan maganu lang tersikap mantat longkod penahanan di Sabah nopo ngau kanud peperumpas gidumun tahanan di Tegumo.

Matanda da fenomena Super El Nino, kapisan bomba amanan pasti Malaysia JBPM meningkanan kumad kapasidian meneguang kesimbanan kangayong itawan it pikikirad kapagawit waya kumad pagun. It bayan patulong JBPM Dato Sarinor Hisham Muhammad binabaros kapasidian kapagulo na pangamasag dat paparahan miyampay dat montong dat kangayong itawan kampay na wayad fenomena dila it pikikirad antakanid Pacific datulan kasiam biti. Tulang ka pada misa. Waya dat fenomena dila aprimanan na dat in Malaysia mantad pada talu minggu ke talu teka minggu ke apat dat tulang kaisa dat tahun tisa aprimanan dat Malaysia at waya mantad fenomena Super El Nino. Pasiko Triska tu kakalmi ang pay daho. MM Pasiko na. Biti sining dot sumasahot. Mata di ini Shalil mengait mentekit.

Resining memang tadi Rida Sepirasi-rasi Aman tadi Tidak menaik kau Hiti pergi Hiti pada kisam kau Yang baik kau Tuan baik na Pasti kau Tidak menaik kau Tidak besar Mekin kau Sining-sining Dusun Hina kau pak Tapi Tadau Kebangsaan Tadau Sama Dut kau Terlunah Pada bisa Tulan ke Waluti Alasan Lebih pada Sampur tau Hina kau pak Kau bisa Nangan Dut Tuan

Pamaramayan tadaw kabansan tadaw Saba man pohoro onto kotoluna permiso tulan ke walu 2002 permenom id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Esteban Kota Kinabalu ketimpun jam ko 6 teluna hopod ko Sabon. Wukon ababayan manuang pamaramayan di lo kampaino, ababayan hormat di raja, panamangan pamantangan kapagulu, ababayan mamanaw tumalib, ababayan poingkakat bandera Malaysia om bandera Sabah. Man nagilihisom yan pa'y pakikitanan kwaya, mantad kamantirian kausinan Sabah om pakikitanan pinatomod, mantad lembaga kobasanan pogun Sabah. Pemaramayan di Lotinda Pawonogi di Melohingan Tagayopogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Omdi yang berbahagia Tok Puan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin. Rikot kono mantok magyampai tokou memaramai pemaramayan tadau kabansan tadau Sabah mantok papasarabak sunduan elisi kumad pogun tokou. Kepisanangan memaramai, tadau kabansan, tadau Sabah, 2020 pada manom, mantad RTM, teman setia Anda.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontok ponagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapi kiro tinda pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Kulawai rujal lurga minang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maaraginyo penjajahan kalobor muni.

Jalur Gemilang ge kasakara dalam basemek inda gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan rakyat inda gini kaum. Sifat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat merem Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak mabintang taga sangpu makampat gindan dambeaan sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.

0: Assalamualaikum.
1: Salam sejahtera. Apa boleh saya bantu?
2: Haro kasih watanu. Aina, belanja itu yang minum.
3: Kopi Vosian Dongo Suvab. Nakakan kono do Dongo Suvab biti.
4: Lawa wana badu.
0: Hi, long time no see. How are you doing?
5: Lai, kankwai shangche. Wome ichi chi guangjie ba.
6: Niaga toko wawi. Idnombo toko nopo. Doitino, kinaizanon toko. Pogun Malaysia kopusan. Tuhun magigizon pempasi otonong. Pisampuvan pentantu ogin
7: Pakinong na nakasaimban bos kadasa

Jalur gemilang okon kok kain tomod ikiva magisusuvai votik kilati koso o votik ngavidino mega do votik obulow agang opuak om ohisaw na po nga tanda pisampuvan tuhun ngavi no season tinau katama tanda oniting ginapo om ohi om nagi kapakasan kuasa raja ngavi malasu opadam apat buis toy jalur agang om opuak tanda opadam apat pogun doid Malaysia anamot tanakbuhan tanda Islam sabagi agama poimbida pisampuvan om opadam apat oitan bucu tanda pisampuvan opadam tahu pogun om kapalintan pisampuvan pohimbazo jalur gemilang.

0: Pivosian nom tabi Malaysia Madani mi pai kodo gaiso Dennis Primus ed abal mantad Sabah VFM. Ko paguna po nga tuhu da abal. Pinatingkod do KPT o kotulan kagabasan papahombus tapiumanan id University Kapalintan. Boboson ahal ko gompit tuhun magigizon kapoing kavas tapi piumanan tinimungan tangamuhok. Abal pempono. Apatut peting kodon tu tulus o kotulan ko gompit kagabasan papahombus tapiumanan id University Kapalintan kampay no kagabasan papahombus pamusavan om pitimungan o tonong. Doid ko intahangan no kumantilian pala jalan takavas KPT hang dino montok papahab kagabasan mo bos om kapatutan ki koisan makikinabos mipahud onu ipinasoto di Huguan Mantili Datu Sri Anwar Ibrahim kogampit kapating kadan Akta University om College University padam si Zamtu padam iso auku padam si Zamtu padam iso Akta Tahungopod. Tumanud da KPT no ihano o pipio ahal din auku da au kawasa gunon. Vokon dino kagabasan paguhudan ka isan om kolob, kagabasan paguhudan ababasan sa sumikul, om kagabasan mo bos, pitimungan pamagunan, impon kapibasan, om kapatikid, om nagi kapuhabusan kapoyhan. Namot pinasoto nagi da KPT o kagabasan no kumoy, apatut mipahud biyang paitonggungan om undang-undang. Koy man papampay kahasanan kalatan, mamiumbak kumatan, kahasanan balajalan, om au mimozo kotulan, ukumon tumuna, tumanud undang-undang om kotulan ipinakwasa. Minggisom o KPT na patiamus katundan, kapanayinaan balajalan takavas ipaingukab, ohud om papampay sa aviavitinimungan, kikogunan, montok papaymuhay iso o zuzuvo balajalan, ikivaza montok Malaysia om pogun. Patiamuson na pinggisaman na papayinkavas na pipimanan tuhun magigizon hohobi na tinimungan tong amuhok kogampit ahal kahidasan pamumuso. Ahal tuhun magigizon om kapagkangan paganakan. Maza boboson kogampit ahal tuhun magigizon nasatan pogun Sabah nazu na kotinanan tuhun magigizon om katundan paganakan Malaysia LPPKN pogun Sabah. Nabos di Montili Konduan, kahidasan om kapagkangan tuhun ngabi Sabah, datu Julita Majungki, kapanantunduk o ababazan dino, datinimungan tong umuhok, napapatantu tim pumikot paganakan, tuhun magigizon o Malaysia. Tinubung sa sino di kahapas boboson na kumoy, idkota kinabalu. Muntok po patihamus na pinggisaman dino, misakadayo kapalintaan pogun, miyapay kumantilian kahidasan Malaysia, maza ababazan dumot, ababazan kabansan Malaysia o hidas Sabah Majujaya, kadosido. Dumot dino papangkub katoynan sa kodung kahidasan pamumusaw om psychosocial, panisan kahidasan om kempen tapi piumanan. Hobi atus susumikul tawasi na ngazan Sabah na kotay mo pangusinan balajalan Petronas montok mongoput panginabasan idsuang om habus pagun. Ino kotay mo dino na po nga inokopus SPM duwang ay buhudwang panamhimo tu mongoput panginabasan doid magisusuvay kaganan kampay no ingenial kimia, petroleum, mechanical, kapayhan science and psychology, hohobino id University Technology Petronas om nagi institute panginabasan takavas na intutunan id Malaysia, United Kingdom om Canada. Nabos di Montili Balajalan Science, Technology om Innovasi, Datu James Ratib, kapungusinan dino na po nga id piyahatan kosibatan balajalan ipinatonda kumas sumikul maza pomihian. Tinubung isido di kapungoh pinapatimpun ababasan kapamitan ga pungusinan balajalan Petronas papapantod toihan duwang ay buwang panamunom it kota Kinabalu. Pinambit na gi scholarship Petronas kuma duwang panamimo sa sumikul pangantakavas montok taon duwang ay buwang panamunom duwang ay buwang panamtu. Abal litis mohimbo mantad Sabah VF.
1: Kakal ko po makinangaw abal itpogun.
0: Patiamuson do Institute Biology Tropica om panamangan IBTP o hang do mintamong tungkus biodiversity id paguniti mipahud tanggungan dino sabagi hongkod kita nga zantabasi panaisukan biodiversity om panamangan kinesyonon posohi na boss itimbang Chancellor UMS Professor Dato Dr. Kasim Mansur Sabah kiwat toh tahun pinobi kiginazot tahu titik himolizong hekta ikapanak kohobizan kumamano naisuk om papapanaw panaisukan. Opon so lahang dino moy do iso kumbakan om kahasanan memiumbak onto donon sandad. Mantadi no misakaday o IBTP miyampay ejon kapalintan kotinanan okon ko kapalintan toy NGO om lagi institute panaisukan iswang om habus pogun. Pinabosis na iti di kahapas kapananakan kohitan taon ko tahungopod IBTP in UMS. Pipio kinaisanan in Malaysia kotaguvang no ko zuvo hisun siyovok. Ino, vaza sugi na tongus kabatan kotonobon om nagi ginumu hotspot id kabatan Sumatra om kotonobon Kalimantan. Pisosomo ko tiyang buso ko zubodino idpihatan ko dvopdam tu gisam ko taong bramisa Wuhan kavahu. Nabos di mohingon patunod met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip kota guvang dati o Sarawak do ko zubodit yang pay pisosomo pipio uvang kota guvang hisun siyovuk id ning kakotan aw ahidas do onto kota hungopod om kota hung bramisa Wuhan kavahu. In Sabah pisosomo antakan ko zubod hisun siyovuk do tumimpun tadaw baino. Montok Seminanjung Malaysia poguni kogompit na kantakan itinapong ay Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, gisam kotong pedemiso Wuhan, Kavahu. Ada di impo na kapoin tutunan kinuwa mahongon Malaysia duwang ngaybu duwang pedemonom na papoin tutun kapagisu suvazan om vinasi asil kinuwa mahongon kinaisunon kumatuhun ngawi. Suvay ko kapana kosivatan kuma mangingindapu na papoin tutun kinuwa maom papobohi asil diho. Nabos di panakaday patunod totuo kinuwa mahongon Malaysia lan Sabah Esther Karen Robert Misin. Suvay ko pakikita nanom kapobohizan kapanak na gino na kosivatan kumatuhun ngawi na monodo sandi kinuwa mahongon diho. Pinintahang daw si do, tayhan, monodo, kinuwa mahongon, ada di pamagazat kababago, kumatutumamuhoy, damangihok kapagisu suvazan, kubasanan, om tungkus tinaw ngabi in Sabah, om ada di asil kotamuhuzan kababago id pagunditi. Tinubungi Esther da RTM di kahapas na dadi tahapain bida, da id sembang ekspresi id konti Sabah FM. Ponjulon no kapain tutunan kinuwa mahongon Malaysia dvong ibu dvong padam onom mantad ko dvong padamisa Wuhan ka Vahu gisom ko onom Wuhan ka Sizam id hongkod pamomohizan Wan Borneo kota Kinabalu. Id pamupusan kinungo zuvagu iti tuhuda abal. Pinatingkod do KPT o kotulan kagabasan papahombus tapiumanan id University Kapalintan. Boboson ahal ko gempit tuhun magigison kapain kawas tapi piumanan tinimungan tonga muhok. Ingka kanitya balin ho di Alicia Michael mantad bogizan berita ehwal semasa o pinadahin di Stephanie Jipolin Joti. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Wasian.

0: pinay ko nga vid, abay no jam, ko onam, apat ko pa na miso, minute, no nga sa vid, pagunta ko, tumimus na ka sa imbanity.
1: Pahimbazo jalur gamilang idhamin upis om hinaminon pangidapuan miyampay na panu kapantangan. Biyon no, aw pasundot itana o jalur gamilang. Kadado dizo, pumid pahad o jalur gamilang. Ibado mamaguno, jalur gamilang sabagi hapik bija, ponokop kakamot teko pakitonon tomod aw kampay ahal pembida megaragunon it kulita montok ababazan na zatan Malaysia. Kadado dizo, jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kapantangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia madani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.
0: Tapi naik ko ngavi, patimusan ko kasi manta ko dito nga pagudino.

Tapi naik kong abidu bayno jam ko tu dong sebabit po kunto ko semok na jam ko tu. Dari insan po kopi bosian dong sebab kumadi zo. Tapi naik dari nombor na po itim po diti di manud tanud do makinongo ko sa imban bos kadazan. Iba di au kalati daw makinongo bos kadazan ti ko dusun nga tomoy mo makinongo kotohodan. Umbiaga na ko sa di santay diti ngan daw do account day TikTok. Masa di tia Facebook Charles Loginon Sabin Kanggut Ipol Eric Kapiwasian Kuday Diazu I Josie Mindong Melchio Miziol Andang Lobinjang Om Sanguhun Makikinangaw Tauhi Kosa Day Kasahimban Bos Kadasan I Tapinay Harry Pivosian dong sebab kuma dari dia zu masa makinongau diti kasaimban toko om kano petiembusan ku jam kau tu tong per minit kau ni ku hazoi pakiu ni zan dia zu ikan dengan dia zu masa ada TikTok masa ada Facebook nungkiba om WhatsApp tadi kan deman dito kadi Julius Lancaster lojungin om mabu buvat kadi David Limus kinangaw di Zuha Zawriti, Hansan Anangan ni Harry, om lagi sa Mavi, makikinangaw, itimpo diti.

Agang, Opwa, o Hiso om Obulo, Jalur Gemilang Pinunganan. Poin himbay ay mazan ginago. Poin napadadi mamasok pagun na intutunan. Jalur Gemilang na pangat panda pisaan om pisampuvan Malaysia sebagai iso pagun na season tinaw. Poin himbay itpototongkap pagun panda kaginavan toko kuma pagun. Kanaw, songobian po himbay bandila Jalur Gemilang. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.